A dúirt Snow Fish a dheis rí mé is mé luf. Stúdio hatar abe. Dus de drama song van Willie Linden en Wachslemerit.